Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

dipilih sebagai Hari Bayangkara karena momen penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Jadi di tanggal 1 Juli 1946 pemerintah menerbitkan penetapan pemerintah nomor 11 sampai dengan tahun 1946 dan isinya itu kepolisian yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dialihkan tanggung jawabnya langsung ke Perdana Menteri atau Presiden. Ini tonggak penting sih karena kepolisian menjadi institusi nasional yang mandiri bukan lagi sekedar bagian dari departemen. Dan tahun ini Polri itu merayakan HUT ke-80 dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Ya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Yeah. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu
1: tidak
0: kan.
1: Sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan nih kemari, datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaya malam di Prada FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Meksiko City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Music only.
1: Oke, teman berdua, kita punya fresh music on lagi untuk kamu semuanya. Dan kali ini kita punya Lucas Will dengan single terbarunya One More Try. And this is Lola Young, teman berdua, dengan single terbarunya From Down Here.

0: NX1 teman pro 2 kita punya Oliver Cronin dengan single terbarunya 70 and 500 miles, sudah dari pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Oke, okay, Tom Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan di sini. Kita ngobrolin tentang Hari Bayangkara. Nah, teman Pro 2, di Hari Bayangkara ini anak muda juga punya harapan besar dong buat Polri ya. Jadi berdasarkan survei dari RRI sendiri, ada beberapa hal yang diinginkan anak muda dari polisi. Itu adalah polisi yang lebih accessible, yaitu aplikasi laporan online dianggap aktif, tapi anak muda masih ragu atau juga takut dilihat lebay saat ngelaporin. Terus yang kedua juga, teman kedua, penanganan kasus yang relevan. Isu ini seperti pelecehan seksual, biasanya kekerasan dalam pacaran, ada perundungan digital, dan juga pinjol ilegal jadi sorotan utama. Nah, yang ketiga, polisi juga mau berdialog, bukan cuma sekedar penyuluhan, tapi ngobrol santai dan juga diskusi bareng di kampus atau juga di komunitas pastinya. Kita bacain respon dari teman-teman yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini, teman berdua. Aku sempat nanyain juga tentang yang namanya harapan dari teman-teman tentang Polri di Hari Bayangkara ini nih, teman berdua. Selamat pagi buat siapa aja nih? Bentar ya. Katanya tangani kejahatan digital dengan cepat, itu ada M-Smia gitu ya. Terus ada lebih humanis dan juga responsif. Selamat pagi buat Regita CP dan juga Rita Maniuruk. And then ada Sherly Grezia, katanya yang pengennya harapan Polri itu tangani kejahatan tanpa menunggu viral dulu. Sama seperti Amira, ada juga Risma, ada siapa nih, Gaby Flower Feby, Yeni Lindawati, sama Elok Farida. Dan yang udah pada nge-DM langsung, teman Pro 2, ini tentang pengalaman mereka berkomunikasi dengan Bapak Ibu Polisi gitu ya. Selamat pagi buat Farida, katanya deg-degan. Kadang serem juga sih. By the way, request lagunya Sumpah Mati by Celine Gracia dong Kak, makasih. Oke, okay, thank you. Ada juga Bex, katanya agak aneh karena ngebentak mulu. Ini suara anak muda langsung ya. By the way, izin request Sumpah Mati Nicky Baker, terima kasih. Next one ada Serita Manihuruk, katanya gak pernah sih komunikasi ya, belum ngerasain di sweeping. By the way, request lagunya Sumpah Mati Celine Grace ya, Celine Grace untuk pagi hari ini. Next lagi ada LQ23, harus responsif, izin request lagunya Cegil Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia, terima kasih. Next juga teman Pro 2 ada TWSU, nggak ada, izin request lagunya Sumpah Mati, terima kasih. Ada juga MSMIA, satu kata aja ya biar nggak kepanjangan, baru wibawa katanya mereka. By the way, mau request Sumpah Mati by Celine Grace. Terus juga ada Ismia Mira, nggak pernah sejauh ini Sumpah Mati by Celine requestnya. Ada Regita juga, ada yang baik, ada yang judes katanya untuk polisi. Izin request lagunya Sumpah Mati Celine Grace. Ada juga Sherly Gracia, menegangkan kak kalau misalnya ngomong sama mereka. Request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker. Oke, okay. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung. Teman Pro 2, dari semua cerita yang ada kita belajar satu hal. Polri udah 80 tahun mengabdi, dari pasukan Majapahit sampai dengan institusi modern sekarang, tantangan terus berubah ya. Jadi dari penyejaan sampai kejahatan digital itu ada, tapi esensi Bayangkara itu sendiri tetap sama, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat gitu ya. Jangan sampai masyarakat yang mana lagi nih ceritanya. Polri boleh aja canggih dengan robot dan juga drone, teman Pro 2, tapi yang paling dinanti anak muda itu adalah polisi yang hadir saat dibutuhkan, bukan cuma saat ada razia atau juga tilang. Selamat ulang tahun ke-80 Bayangkara, semoga makin dekat, humanis dan juga responsif terhadap masyarakat, terutama anak muda. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita nanti jam 9 gabung lagi nih dengan Pro 3 Jakarta untuk ikutin siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, babak 32 besar kali ini Meksiko versus Ekuador live dari Stadion Meksiko City.

Akbara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah.

0: Oke, nomor 2, kita segera bergabung dengan Programa 3 Jakarta untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, babak 32 besar Meksiko versus Ekuador live dari Stadion Meksiko City.
1: Oke, harapan ya, saat

0: Ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
0: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
0: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
0: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh,

0: Woi, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Yeay, beda lagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya

Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah, kalau introvert ibarat embun yang menjujukkan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman-teman Pro2 ada suara kayu dengan cerita kesukaan yang udah temuin kita sampai pukul 12.47 teman Pro2. Kita lanjut lagi sama informasi berikutnya dari Beef Patty Burger di Jepang yang katanya pakai belut teman Pro2. Jadi burger unik dari gerai burger di Jepang ini tuh berisi belut panggang dan satu paketnya dijual sekitar 650 ribuan. Pengen coba? Bisa tuh teman Pro2 ya. Jadi burger umumnya itu kan identik sama patty daging sapi atau ayam ya. Tapi di Jepang ada kreasi burger unik yang mengganti patty daging dengan fillet belut air tawar atau unagi. Dan menu unik ini juga diluncurkan oleh jaringan restoran cepat saji Bos Burger sebagai sajian spesial musim panas, di mana burger ini juga dibuat untuk menyambut tradisi Doyo no Ushi no Hi atau hari yang dipercaya masyarakat Jepang sebagai waktu terbaik menikmati unagi agar tubuh lebih bertenaga menghadapi cuaca panas. Tahun ini juga perayaan itu jatuh di 26 Juli, teman Pro2. Dan menu spesial ini juga diberi nama Charcoal Grilled Unaju Burger. Nah, itu dia. Emang Jepang tuh punya banyak sekali varian makanan yang cukup aneh dan unik ya, tapi bisa banget kamu coba. Tapi setidaknya gak se-ekstrim Cina lah ya.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Okay, Tomo Pro 2, Color by M-Neck featuring Hailee Steinfeld yang udah temenin kita sampai di pukul 13:05. Dan ini dia Tomo Pro 2, ada dari Michael Olish yang kejar rekor asis terbanyak di Piala Dunia, di mana Prancis menang 3-0 lawan Swedia dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dari 3 gol yang tercipta, ada Michael Olish yang jadi memberi asis 2 gol di antaranya. Ini penyerang Bayern Munchen itu memberikan umpan matang untuk gol Bradley Barcelona pada menit ke-53 dan juga gol kedua untuk Kylian Mbappe pada menit ke-74. Hingga saat ini Tomo Pro 2, Olish juga sudah mencatat rekor 5 asis di Piala Dunia 2026 dengan membuat 8 peluang. Dia juga unggul 1 asis dari gelandang Brazil Bruno Guimarães dari yang mencatat 4 asis di Piala Dunia tahun ini. Di Piala Dunia 2026, Tomo Pro 2 juga menyediakan 2 asis pada kemenangan 3-0 versus Irak, yakni bagi gol pertama Mbappe dan juga gol penutup untuk Ousmane Dembele, dan dia juga mencatatkan asis bagi gol dari Mbappe yang membuka skor 3-1 versus Senegal. So, jumlah asis Olish ini disebut mengejar rekor pemain gelandang Hungaria yaitu Laszlo Budai yang juga menciptakan 6 asis selama Piala Dunia di tahun 1954. Dan sementara itu, Olish sudah menyamai rekor gelandang sayap Italia Amedeo Biafati dengan jumlah 5 asis di Piala Dunia di tahun 1938.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ada Pamungkas featuring Dipa Barus dengan Sambung yang udah temenin kita sampai di pukul 13:20 dan kita mau lanjut teman Pro 2 dengan informasi berikutnya dari Manuel Neuer yang dikonfirmasi pensiun dari timnas Jerman setelah gagal menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi Jerman ditantang Paraguay kemarin ya teman Pro 2 di 32 besar gempita bola dunia yang berlangsung di hari Selasa di 30 Juni 2026, dan usai bermain imbang 1-1 di waktu normal hingga babak tambahan waktu, dia Mancher ini juga resmi tersingkir di babak tos-tosan gitu ya, atau finalti teman Pro 2. Dan selesai pertandingan, Neuer sempat diwawancarai oleh salah satu stasiun penyiaran asal Jerman, di mana ketika ditanya soal gantung sarung tangan usai gelaran Piala Dunia 2026, Neuer hanya menjawab singkat gitu. Jawabnya cuman ya. Benar-benar cuman iya. Itu antara kecewa, sedih, dan juga udah gak ada energi lagi karena udah capek ya bertahan, kan digempur habis-habisan tuh gawangnya teman Pro 2. Dan di pada laga terakhir bersama timnas Jerman, dia juga benar-benar pensiun ya. Nure juga tampil cukup apik dalam dua penyelamatan selama 120 menit. Dan kiper berusia 40 tahun ini juga menggagalkan sepekan penalti Fabian dari Dan sayangnya rekan setimnya ini Kai Havertz, Nick dan juga Jonathan ini gagal mengeksekusi bola dari titik putih teman Pro 2. Sayang sekali, but it's okay lah ya. Tapi mungkin itu akan tidak seperti ekspektasinya dia gitu. Tapi kalau kita lihat di tahun ini banyak banget yang bakalan pensiun ya. Jadi nikmatin aja teman Pro 2 segala cerita dan drama yang tercipta di lapangan, karena mungkin kita gak bakal bisa menonton dan menyaksikan untuk tahun-tahun berikutnya pemain favorit kita masing-masing.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekali ya dia. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
1: Betul-betul.
2: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Badai pasti berlalu teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya, yang dimana ada daftar 7 tim negara yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, yang dimana itu diisi oleh beberapa negara teman Pro 2, mulai dari Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, dan juga Meksiko. So, kalau kita bahas ini dari awal, dimana Meksiko berhasil menjadi negara ketujuh yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, dan kepastian itu juga didapat usai Meksiko mengalahkan Ekuador dengan 2-0 pada babak ketiga dua besar Piala Dunia 2026 dini hari. Dan selanjutnya untuk babak 16 besar Meksiko, ini juga bakal bertemu antara pemenang Inggris versi RD Kongo yang akan berlangsung di hari Selasa di tanggal 1 ini teman Pro 2 ya, di tanggal 1 untuk waktunya itu nanti di malam hari, tapi belum di-spill. Tapi sebelumnya di hari yang sama, Prancis yang lolos ke babak 16 besar ini juga udah menghajar Swedia dengan 3-0 di Stadion New York, New Jersey di hari Rabu pagi waktu Indonesia. Kapten tim Kylian Mbappe juga berhasil mencetak 2 gol alias brace ke gawang Swedia. Ada 1 gol lainnya itu dijaringkan oleh Bradley Barcola. Prancis juga mengikuti jejak Norwegia sebagai wakil Eropa kedua yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, karena sebelumnya Norwegia juga berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan partai Pantai Gading di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Dan di hari Rabu dini hari teman Pro 2, Norwegia lolos berkat kemenangan tipis 2-1 atas wakil Afrika Pantai Gading. Dan Erling Haaland juga mencetak 1 gol di laga ini. Seperti itu. Kira-kira siapa lagi nih yang kalian nantikan untuk bisa masuk ke babak 16 besar? Argentina pasti ya. Brazil, Brazil udah masuk by the way. Siapa nih teman Pro 2? Bisa langsung diramein aja.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Meandering tema pro 2 by Post Malone featuring Blake Shelton yang udah temenin kita sampai di pukul 14 lewat 3 menit. Dan kita mau beralih informasi dulu tema pro 2. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama kamu di informasi olahraga. Nah, ini kita mau ke informasi entertainment. Kira-kira kalian udah siap enggak teman pro 2? Karena kita kan kemarin sempat dihebohkan ya sama kisah percintanya Taylor Swift yang tiba-tiba udah bareng sama Travis Kelce, terus selanjutnya nanti katanya bakalan tunangan, udah tunangan sekarang udah mau nikah. Nah, sekarang nih teman berdua persiapannya udah semakin jauh. Ya di mana Taylor dan juga Travis ini bilang kalau mereka itu minta tamunya itu untuk tanda tangani yang namanya DNA. Hah, gimana tuh maksudnya? Apa artinya ini private wedding apa gimana gitu ya? Karena dokumen DNA ini itu tidak mencantumkan sanksi ganti rugi bila melanggar kerahasiaan akan acara yang dihelat di Madison Square Garden, New York City. Tapi teman bro 2, TMS sendiri mengklaim bahwa dokumen ini tuh tidak disertai dengan izin tayang film. Nah, Page Six ini juga bilang kalau perwakilan dari Swift dan juga Kelce ini tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tapi TMS menyebut kalau awal Juni 2026 bahwa Swift dan juga Kelce ini mengirimkan tautan DNA kepada teman dan juga keluarga mereka setelah mengkonfirmasi kehadiran di pernikahan itu. Mereka yang hadir dilarang membagikan detail tentang upacara bertabur bintang yang akan digelar pekan ini. Beberapa bintang yang hadir seperti Zoe Kravitz, Ed Sheeran, dan juga Karlie Kloss, Gigi Hadid dan lainnya, dan Blake Lively ini juga tidak ada dalam daftar tamu setelah ia dan Swift ini berselisih di tengah perseteruan hukum artis dengan Justin Baldoni. Sementara untuk Kelce sendiri mengundang rekan setim dan juga staff Kansas City Swift dan termasuk juga Patrick Mahomes, George Kittle dan juga pelatih Andy Reid. Untuk fullback San Francisco ada Kylie, ada juga istri yang seorang desainernya gitu ya. Terus Christine dan juga ada beberapa yang masuk ke dalamnya teman pro 2. Pokoknya rame banget lah ini ya, bertabur bintang gitu teman pro 2. Yang paling kita tunggu-tunggu siapa ya sahabat-sahabatnya Taylor lah. Kalau bukan Selena Gomez, siapa lagi ya?

0: foto dulu, buruan foto.
1: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
0: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, di depan ada bentor.
0: Melis,
1: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya otak.

Morning dan datang ngobrol dua Backstreet Boys yang udah temenin sampai di pukul 14:19 dan ini dia ada salah satu franchise horror terlaris asal Taiwan teman ngobrol dua, judulnya ini adalah The Road Curse yang dipastikan bakal berlanjut lewat film keempatnya. Menariknya di sini adalah kali ini tuh semesta horror ini bakal masukin sosok hantu yang udah sangat familiar buat penonton Indonesia yaitu Kuntilanak. Dan film terbaru ini juga akan berjudul The Road Curse for Kuntilanak dan jadi seri pertama dalam franchise tersebut yang proses syutingnya dilakukan di luar Taiwan. Dan bukan hanya itu aja, dilansir dari Variety teman Pro 2, The Road Curse ini juga merupakan salah satu franchise horor paling sukses di Taiwan. 3 film sebelumnya berhasil mengumpulkan pendapatan box office lebih dari, aku nggak tahu ini cara ngomongnya gimana, $200, iya, atau $200 juta gitu ya, secara keseluruhan, dan menjadikannya ini salah satu franchise horor lokal dengan pendapatan tertinggi di negara itu. Film ini juga disutradarai oleh Shin Hao Liao dan diproduksi oleh Jeff Chow. Dan ceritanya ini bakal mengikuti kisah seorang pria yang bawa jenazah perempuan yang merupakan saudaranya ke Pontianak demi memenuhi permintaan terakhir sang adik. Namun perjalanan itu justru menyeretnya ke dalam teror supranatural yang berkaitan dengan sosok kuntilanak teman berdua. Terus sang produser Jeff Chow ini juga bilang kalau Indonesia dipilih sebagai latar karena memiliki tradisi spiritual, mitologi, dan kisah-kisah supranatural yang sangat kaya. Ya, ini juga dianggap jadi fondasi yang tepat buat ngebawa semesta ke Road Curse ke babak baru sekaligus juga ngenalin horor Asia Tenggara kepada penonton internasional. Menyala, dia belum aja ke Gunung Kawi kan? Coba kalau dia ke Gunung Kawi lebih menyala abangku.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana
1: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi Kak, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bakal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, apa nih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Suara dua dari Jazz. Aduh, aku berharap semua orang bisa merasakan kasmaran itu ya. Baik. Kayak yang ini nih, Our Diva yang juga lagi kasmaran-kasmaran banget sama Bro Dua, Dua Lipa, di mana baru aja meresmikan Manifesto Library setelah dia resmi menikah. Iya. Mana pertemuannya sweet banget lagi. Coba kalian bayangin dia ketemu sama pacarnya yang sekarang jadi suaminya di sebuah kafe secara randomly, enggak kenal, tiba-tiba mereka bahas buku. Waduh, itu adalah impian saya. Ketemu orang random ngobrol terus cocok gitu kan, lanjut gas. Tapi kita balik dulu ke perpustakaan yang baru aja dia resmikan teman Pro 2, hasil kolaborasi antara Service 95 Book Club yang dia dirikan dan juga toko buku bersejarah Livraria Lelo di Porto, Portugal. Dibuka sebagai bagian dari Festival Literasi Bubble City of Books, Manifesto Library juga akan menjadi koleksi permanen di Livraria Lelo dan juga menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor, atau dibatasi peredarannya di berbagai negara. Manifesto Library ini juga menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang dan dibatasi peredarannya karena mengangkat isu seperti ras, seksualitas, identitas, hingga kritik terhadap kekuasaan. Ada juga buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial ya. Dalam beberapa kasus, para penulisnya juga bahkan mendapat ancaman hingga kehilangan nyawa akibat karya yang mereka tulis. Terus juga melalui siaran pers yang dibagikan di Livraria Lelo dan juga Service 85, Dua Lipa juga mengatakan kalau Manifesto Library dibuat sebagai ruang dan juga mengajak orang untuk lebih dekat dengan dunia lewat membaca sekaligus mendorong mereka untuk berpikir kritis. Menurutnya juga perpustakaan ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi buku-buku yang pernah dihilangkan. Para penulis yang berani menyuarakan pemikirannya meski berhadapan dengan kekuasaan dan juga sensor, serta para pembaca yang ingin bebas menentukan sendiri buku apa yang ingin mereka baca. Ajak aku ke sana, Mbak. Mau banget loh. Kelihatannya sih seru banget ya, cakep banget juga teman Pro 2. Ini kita kalau misalnya bisa ke sana, kira-kira kamu mau baca buku apa? Kalau aku kayaknya aku pengen banget baca buku sejarah tapi masih tentang berhubungan dengan peristiwa ataupun kekuasaan. Wah, itu seru banget sih. Seru kan? Iya kan teman Pro 2. Dan nanti deh kita bahas lagi seputar buku-buku itu karena sekarang udah dipukul 14.57 juga, aku baru sadar. Itu artinya waktu aku temenin kamu udah berakhir teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune dan tetap stay tune terus di sini karena udah ada Cindy Anako yang siap buat temenin kamu. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Kuda Spanyol Lamine Yamal akhirnya mengungkap fakta dari sekian banyak pertanyaan publik terkait Maroko. Pemain Barcelona itu membeberkan alasan lebih memilih membela Spanyol daripada Maroko untuk Piala Dunia. Yamal menegaskan dirinya tidak pernah menyesali keputusan membela La Rosa dibandingkan Maroko. Dan pemain berusia 18 tahun itu bahkan mengaku akan mengambil keputusan yang sama jika diberi kesempatan mengulang waktu. Yamal terus menjadi sorotan sejak memilih memperkuat timnas Spanyol meski memiliki darah Maroko. Keputusan yang diambil pada 2023 itu sempat memicu perdebatan, tetapi kini ia memastikan tidak pernah meragukannya. Yamal juga mengungkapkan bangga mengenakan seragam La Rosa setelah ikut mengantarkan Spanyol menjuarai Euro 2024, dan kini ia kembali menjadi andalan negaranya.

terpaksa ditunda sekitar 1 jam. Tertundanya kick-off Meksiko versus Ekuador itu akibat Stadion Aztèca dilanda cuaca ekstrim badai petir pada Rabu 1 Juli 2026 pagi tadi, dan penundaan ini juga menjadi insiden cuaca terbaru yang kembali mewarnai jalannya turnamen di Amerika Utara. Dan laga Meksiko kontra Ekuador semula dijadwalkan berlangsung pukul 4.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Aztèca Meksiko. Namun beberapa menit sebelum kick off, panitia memutuskan menunda pertandingan karena aktivitas petir di sekitar stadion. Keputusan tersebut juga membuat ribuan supporter yang telah memadati tribun harus menunggu kepastian. Dan melansir laman The Sun, setelah melakukan pemantauan kondisi cuaca, penyelenggara akhirnya mengumumkan pertandingan diundur selama 1 jam. Dan dengan keputusan itu juga, duel Meksiko melawan Ekuador baru dimulai pukul 5.00.

tidak terlena usai menyingkirkan Swedia di Piala Dunia 2026. Diskem menilai Paraguay memiliki senjata mematikan dan dapat menjadi batu sandung Prancis di Piala Dunia 2026. Gak hanya itu, tahun kedua Diskem juga mengungkapkan Paraguay merupakan lawan berbahaya yang pantas mendapat respek penuh pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas Prancis melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0 di fase 32 besar. Dan meski puas dengan performa anak asuhnya, Deschamps memilih menahan euforia. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo terbaik. Kawan teman Pro 2, tunggu dulu ya. Ini ada sahabat jadi cinta. Lagu yang singgah teman Pro 2. Dan ini mengawali perjumpaan sini anakku barengan kamu tentunya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 awal bulan teman Pro 2. Jangan dihabiskan satu hari ya untuk gaji yang udah masuk. Self reward sih boleh, cuman ya tahulah teman Pro 2 masih panjang baru tanggal 1 tadi. Dan tentunya di sore ceria ini sini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: Dok, coba ngetes. Tahu enggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
3: Ah, mana enteng Pak kita polingan. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
2: Ah, betul. Tapi hafal enggak sejarahnya?
3: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
2: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
3: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
2: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
3: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
2: Iya Dodi. Kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
3: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada. Terus Zayu si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
2: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Qala Mu'alla ibn al-Fadl, ya berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 ashhurin an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 16 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan, ya, 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini, ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Tamam Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Day musim ketiga dikabarkan sempat mengalami kendala after aktris Eva Green mengalami cedera di kakinya dan insiden ini membuat jadwal produksi harus disesuaikan supaya pemeran baru ini bisa menjalani perawatan dan pemulihan tahun kedua. Dan laporan The Sun menyebutkan kalau cedera tersebut terjadi saat proses syuting di Dublin, Irlandia awal bulan ini dan Eva Green itu langsung mendapat penanganan medis, sempat dilarikan juga ke rumah sakit sebelum akhirnya menjalani masa pemulihan. Dan sampai dengan sekarang pun teman kedua belum ada keterangan resmi dari Netflix maupun tim produksi soal insiden itu sendiri. Dan belum diketahui juga teman kedua gimana cedera itu terjadi dan apakah bakal memengaruhi jadwal penayangan musim ketiga. Eva Green ini diumumkan bergabung dalam Wednesday di November 2025 sebagai Ophelia Fram. Adik Morticia Adams diperankan Catherine Zeta-Jones. Dan karakter ini juga digambarkan sebagai sosok misterius yang sempat dirawat di rumah sakit jiwa Willow Hill sebelum berhasil melarikan diri. Dan di akhir musim kedua, Ophelia diperlihatkan berada di sebuah sel di kediaman Hester. Dan di adegan penutup juga dia terlihat menuliskan kalimat Wednesday must die menggunakan darah di dinding. Dan waktu pengumuman bergabung dalam serial ini juga, Eva Green itu mengaku antusias menjadi bagian dari dunia Wednesday dan dia menyebut serial ini tuh punya nuansa gelap yang unik, penuh humor dan berharap bisa membawa sentuhan khasnya ke keluarga Adams.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2 Azizam. Ini lagunya Ed Sheeran, single 2025, yang udah nemenin kamu di 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah selamat sore buat kamu, teman PW2 yang lagi pantingin PW2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital, atau juga yang lagi dengerin kita, teman PW2 di frekuensi 92.4 FM. So juga teman PW2, masih banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. Terus pantengin aja Brodo FM Gorontalo di mana aja, kapan aja kamu suka, teman PW2. Dan aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Brodo FM Gorontalo yang tentunya disiapin oleh MD kita untuk kamu, teman PW2. Ini ada lagu nyaran featuring Salma Salsabil dengan Hey, tunggu dulu.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Lekane Echo ditagandi dengan Hello Single 2025 teman berdua. Dan kali ini ada kontingen biliar Kabupaten Sumenep yang sukses mengukir prestasi gemilang dengan membawa pulang total 10 medali di ajang kejuaraan provinsi teman berdua. Tepatnya provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Lamongan. Dan di ajang bergengsi ini tim biliar Sumenep berhasil mengamankan raihan 1 medali emas, 4 medali perak, dan 5 medali perunggu. Medali emas semata wayang bagi kontingen Sumenep itu berhasil dipersembahkan oleh Fitria yang tampil perkasa di nomor single putri bola 15. Fitria juga tampil produktif dengan menyumbang 2 medali perak tambahan masing-masing di nomor single bola 10 putri dan nomor ganda mix bola 10 saat berpasangan dengan Sultan, dan 2 medali perak lainnya untuk Sumenep diraih oleh Fahil di nomor English biliar dan 1 nomor perak tambahan dari kategori tim. Sementara itu sumbangan medali perunggu itu berhasil diraih oleh pasangan Chandra dan Sultan yang juga turun di nomor ganda putra bola 8. Ketangguhan atlet Sumenep kembali juga membuahkan perunggu melalui performa Kiki dan Abdil di nomor ganda putra bola 15. Terus juga performa tunggal Abdil di nomor single bola 10 putra, keberhasilan memborong total 10 medali ini jadi bukti nyata peningkatan kualitas dan peta kekuatan atlet biliar Sumenep di tingkat regional Jawa Timur.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, yeah.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan

9,4 Pro FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik Dark Side. Ini lagu dari Alan Walker featuring Aura and Tomine Harka, teman terbaik. Well, teman terbaik ada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwakarta yang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Ajang Innovest 2026 Student yang dilaksanakan 8 Maret lalu itu membawa tim mahasiswa mahasiswa FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP menjadi juara 3 paper competition, dan kegiatan ini merupakan sebuah kompetisi karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ajang ini juga jadi wadah untuk mahasiswa menuangkan gagasan berbasis riset dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Para peserta itu diuji dalam menghadirkan solusi kreatif yang punya nilai kebermanfaatan untuk masyarakat melalui karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis dan juga aplikatif. Nah, keberhasilan tim FEB UMP yang beranggotakan Sania Sahla, terus juga Farah Dia Widalianti, dan Durotul Yakti Palupi, teman berdua, membuktikan kalau mahasiswa FEB itu bisa bersaing dan menunjukkan kualitas akademik di tingkat nasional dengan karya ilmiah yang inovatif. Nah, salah satu anggota tim, Sania Sahla, mengaku

bersyukur atas capaian yang berhasil diperoleh karena menurutnya prestasi ini tuh merupakan hasil dari kerja sama tim, terus juga bimbingan dosen dan proses panjang yang penuh tantangan. Dia bilang proses penyusunan karya ini tuh punya tahapan yang panjang, mulai dari tahap penggalian ide, kajian literatur, terus juga penyusunan argumentasi ilmiah, sampai dengan tahap penyempurnaan naskah sebelum dipresentasikan di hadapan dewan juri teman PW2. Dan ya, hasilnya adalah tim mereka, teman PW2, tim mahasiswa FEB UMP itu meraih juara 3 paper competition Innovest 2026. You have to keep going, keep moving on.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Post Melon featuring Black Sultan dengan Pour Me a Drink. Ini single 2024 teman Pro 2 dan jam 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, kita di trending topik Pro 2. Untuk sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas soal tren, di mana tren yang pernah kamu ikutin dan pas sekarang kamu lihat lagi kok kayak malu ya teman Pro 2. Coba jujur teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tuh buka galeri handphone, entah itu tahun 2016 atau 2018, terus pas dilihat lagi tuh foto lama, langsung kayak, ya Allah, ini kita. Kadang bukan fotonya yang buram, harga dirinya yang ikut blur, teman Pro 2. Dan dulu kita ngerasa keren banget pas foto ya kan teman Pro 2. Nah sekarang malah mikir, siapa nih yang ngizinin aku keluar rumah kayak gitu modelannya? Dan ada juga yang dulu maybe post dark face, ada yang selfie pakai efek kamera sampai mukanya lebih putih dari tembok. Maybe juga ada yang kalau foto wajib pegang dagu, wajib juga manyun, entah kenapa ya. Kayaknya kalau nggak pegang dagu, nggak manyun, sinyal kameranya hilang ya teman Pro 2. Belum lagi tren captionnya, jangan nilai aku dari masa laluku, mantul dah ya. Padahal uploadnya habis dimarahin mama gara-gara belum nyuci piring kan. Nah sekarang tuh teman Pro 2 mungkin banyak tren yang kita ikutin dan di kemudian hari pas kita lihat lagi, oh kita pernah ikut tren ini ya, foto ataupun video teman Pro 2. Dan kita juga merasa kayak, aduh banyak yang nge-like lagi teman Pro 2, kita se-like itu ya dulu. Nah silakan teman Pro 2 cerita aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Pernah gak kamu ikut tren yang pas kamu lihat sekarang, eh ternyata kamu malu sendiri teman Pro 2. Komen di sana, after komen kamu bisa request lagu yang kamu suka. Dan selain di Instagram kamu juga bisa gabung di line telepon kita 08 12 15 1924. Via WhatsApp juga ditungguin teman Pro 2 di 08 11 43 000 000 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

All My Love tahun 2002 ini lagunya Coldplay di album Moon Music ini rilis tahun 2024. Dan tahun 2002 kita masih di trending topik Pro 2 tentunya, masih ditungguin kamu juga yang mau ikutan gabung di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo teman Pro 2. Kalau ngomongin tren memang enggak ada habisnya teman Pro 2, karena hampir semua orang itu pasti pernah ikut sesuatu, bukan karena suka tapi karena ya semua orang juga ngelakuin itu teman Pro 2. Ya bisa dibilang sih FOMO ya teman Pro 2, alias takut ketinggalan. Misal teman semua pada beli tumbler yang warna tertentu, ya kita ikut beli juga teman Pro 2. Ya padahal di rumah ada 5 botol minum yang minumnya tetap pakai gelas bekas es teh tahun 2002. Atau dulu sempat tren foto pakai filter yang bikin mata gede banget, kalau sekarang dilihat lagi mukanya kayak karakter game tahun 2002 yang kurang cuma tombol start aja sih tahun 2002. Nah, ada juga tren outfit, dulu merasa paling modis, sekarang lihat fotonya lagi kok aku mirip gorden ruang tamu ya. Ya fashion memang berputar ya, kadang yang dulu dianggap keren sekarang tuh dianggap lucu teman Pro 2, dan itu normal. Karena mengikuti tren itu sebenarnya wajar teman Pro 2, yang terutama pas kita lagi remaja dan dewasa muda. Karena kita lagi mencari identitas, kita pengen merasa diterima dalam lingkungan itu. Makanya ya gak perlu malu juga sih pernah ikut tren itu teman Pro 2, yang penting sekarang kita bisa belajar memilih mana yang memang kita suka, mana yang cuman ikut-ikutan. Karena ya gak semua yang viral harus dicoba, kalau semua dicoba nanti dompet juga ikutan viral teman-teman.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pada waktunya karya sang hamba, seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali.
9: Lu bacanya apaan sih?
10: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kabel, teman terbaik 2 Budi Doremi dengan mesin waktu. Dan teman terbaik 2 waktu di studio sudah menunjukkan pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman terbaik 2, pernah gak kamu tuh beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena lagi viral aja tuh barang. Seminggu kemudian dipakai, habis itu masuk lemari. Terus ketemu lagi pas bersih-bersih rumah teman terbaik 2. Mungkin kamu langsung bilang, oh iya, kita pernah beli ini nih. Itulah kekuatan tren teman pro 2, kadang lebih cepat datang daripada gajian. Nah, supaya nggak gampang kebawa tren, ada beberapa tips buat kamu teman pro 2. Yang pertama, tanya ke diri sendiri dulu, kita suka ini karena memang suka atau karena semua orang lagi pakai. Terus tips yang kedua, jangan buru-buru. Kalau tren masih rame seminggu lagi, baru pikirin. Kalau seminggu kemudian udah hilang, berarti kamu hemat teman P2. Nah, tips yang ketiga, sesuaikan sama kondisi. Jangan sampai demi ikut tren mie instan jadi lauk seminggu. Trennya lewat, lapar tetap tinggal. Nah, yang keempat, nikmati gaya sendiri karena percaya diri itu lebih keren daripada sekadar ikut-ikutan. Kadang kita beli barang viral, pas datang ternyata lebih cocok dipakai influencer. Nah, kalau dipakai kita, ya mirip peserta lomba 17-an teman P2.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Ya, tapi kan enak. Super murah. Super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.
0: Iya, super mahal juga kan.
1: Kebanyakan lihat tren di TikTok sih. Superfood itu makan yang kayak gizi. Tapi sekarang malah banyak yang mulai beli superfood hanya untuk trik pemasaran. Jadi gak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Dan pasti sehat.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
1: Ya gak gitu juga kali.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan salat? Yang beliau pikirkan adalah salat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan salat. Salatku batal, salatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Acara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain responnya di Instagramnya Pro 2. Selamat malam ya teman Pro 2 buat kamu. Ini dari Rina. Kak, dulu aku pernah ikut tren poni samping nutupin sebelah mata. Dia ngerasa keren banget, sekarang lihat fotonya aja malah ngakak sendiri teman Pro 2. Itu poni dulu memang legend banget ya kan. Dulu kalau poninya gak nutup mata kayaknya belum sah jadi anak gaul. Tapi tenang Rin, kamu gak sendiri. Banyak kok yang dulu tuh tampil ala bintang film. Nah sekarang lihat fotonya malah pengen bilang, siapa ya yang motoin aku waktu itu. Yang kedua ada Fajar. Aku dulu sering upload status alay pakai lirik lagu. Sekarang kalau muncul di fitur kenangan, langsung aku skip. Nah kalau kita, ada juga sih yang kayak gitu teman berdua. Tapi langsung kita hapus ya, mau baca pun kagak. Dan selain Fajar juga ada Nisa, dia pernah ikut tren selfie pakai filter yang bikin muka putih banget. Nah, itu bukan putih lagi, itu mode flash 300%. Yang penting sekarang kita sadar kalau cantik itu enggak harus pakai filter berlebihan.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

94 Pradu FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradu, jam 6:45. Bani Dokter Indonesia Tengah. Dan teman Pradu, aku bacain lagi untuk responnya. Masih di line Instagram ada Andy. Dulu celana aku sobek-sobek karena lagi tren, sekarang mana? Eh, mama malah bilang kayak abis berantem sama pagar. Mamanya jujur banget ya, tapi memang tren fashion itu lucu ya teman Pradu. Dulu makin sobek makin keren. Nah sekarang malah mikir, sayang juga ya beli celana mahal-mahal, eh kainnya malah kurang teman Pradu. Ada Salsa, dia pernah bikin video lip sync yang sekarang malu banget kalau dilihat lagi. Salsa jangan dihapus, simpan aja buat bukti kalau kamu pernah seberani itu ya. Siapa tahu beberapa tahun lagi video yang sekarang kamu bikin juga bakal bikin kamu ketawa lagi teman Pradu. Next lagi ada Bima, aku pernah ikut challenge joget yang viral padahal gak bisa ngedance. Aduh, yang penting dulu semangatnya ya teman berdua. Kadang hasil jogetnya memang gak sesuai ekspektasi, tapi yang minimal sekarang punya cerita yang bikin ketawa aja deh ya kan. Dan teman berdua, aku sudah sampai di sini aja untuk trending topik Pro 2. Ternyata sih semua orang pernah punya momen ya teman berdua, tapi justru itu tandanya kita berkembang. Ya kalau hari ini kamu malu sama versi dirimu yang dulu, berarti sekarang kamu sudah belajar banyak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri karena setiap orang punya fase coba-coba, punya fase ikut tren, punya fase salah kostum, dan punya fase upload status yang sekarang bikin pengen hapus satu angkatan. Yang penting ya jangan berhenti berkembang, karena yang bikin keren bukan seberapa viral kita, tapi ya seberapa nyaman kita jadi diri sendiri teman-teman dua. Dan teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro 2. Ingat teman Pro 2, tren boleh berubah, gaya boleh berganti, tapi jangan pernah kehilangan diri sendiri cuma demi ngikutin apa yang lagi rame. Sini pamit ya dari orang dengar kamu, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri. Dan jangan lupa sebelum ikut tren baru, pastikan bukan dompet kamu yang jadi korban pertama, ya kan? Sampai ketemu lagi teman Pro 2 di siaran berikutnya barengan Sindiana. Bye-bye.

0: siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam, tahun Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako.

2022, BTS kembali menunjukkan konsistensinya di tangga lagu internasional dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu Swim bertahan di posisi kedua Billboard Global Excel US. Pencapaian tersebut juga hadir setelah lagu itu sebelumnya memimpin selama 8 pekan. Swim tahun 2022 menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini. Lagu tersebut juga merupakan single utama dari album Arirang milik BTS. Dan sejak dirilis, Swim itu menunjukkan performa kuat di berbagai pasar musik global. Yang sebelumnya, Swim ini sempat memuncaki Billboard Global 200 dan Global Excel US secara bersamaan. Penampilan Shakira dan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 berdampak besar. Lagu resmi turnamen berjudul Die Die langsung mengalami lonjakan popularitas. Dan tahun 2022 keduanya juga membawakan lagu tersebut di hadapan lebih dari 80 ribu penonton, di mana upacara pembukaan berlangsung di Estadio Azteca, tepatnya di Meksiko pada 11 Juni. Setelah penampilan tersebut, Die Die juga menunjukkan peningkatan performa di tangga lagu.

pertama kali disampaikan oleh Maya Daily, dilansir dari Sompi Selasa 30 Juni 2026. Menurut laporan tersebut, The Second Signal bakal terdiri atas 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga 22 Desember, di mana tim produksi disebut tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Temur 2. Ibrahim Rian kembali menyapa Temur 2 di malam hari ini edisi Rabu 1 Juli 2026. Di awal bulan Juli kita langsung digagas dan digegaskan oleh banyak pilihan dan juga kebutuhan kehidupan Temur 2 ya. Kalau kata Nona, udah siap belum? Siap nggak siap? Harus siap dong. Karena Ibrahim Rian sama Nadi untuk siaran, jadi stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sunyi mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

muslimin dan juga muslimah, pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomah Pro 2, seorang ayah ini mencuri perhatian Tomah Pro 2 dengan menunjukkan rasa cintanya yang sangat tulus dan juga besar terhadap anak dan juga keluarganya. Nah, dia rela buat bikin 300 souvenir pernikahan anaknya sendiri, guys. Nah, jadi digambar manual satu persatu. Hadiah yang sudah dia siapkan langsung buat para tamu yang datang. Menurut pemaparannya ke satu media yang ada gitu di media sosial ya,

Kegemaran menggambar ini sudah dia tekuni tuh sejak kecil nomor 2. Tapi kali ini ada motivasi yang lebih besar di balik setiap goresannya. Yang mana tidak lain tidak bukan dia pengen nyenengin anaknya sendiri nomor 2. Alih-alih memesan souvenir, dia justru meluangin waktu buat menggoreskan tiap gambar sendiri. Jadi kan setiap souvenir punya sentuhan personal yang tidak bisa digantikan. Wih. Ini pasti anaknya seseneng itu nomor 2 ya. Kalau ada yang lebih mahal dari ini, wah kayaknya gak ada sih. Ini mahal pasti. Buatan tangan sendiri ya, ya kan.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

There was Freya with Sky dengan Golden Boy-nya. Sudah mengantar kita hampir di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat semuanya ya. Oh iya, malam Kamis juga malam hari ini teman Rodua. Sepertinya kawan saya yang barusan kirim salam mau bermalam Kamisan juga barangkali ya. Ada Ketua Yuncex, waduh, Ketua Yuncex katanya lagi station doi. Kirim salam buat ketua-ketua True Life yang sedang mempersiapkan album baru. Wih, siap. Ditunggu nih album paling mahal sejagat raya Bang atau Ketua Yuncex ya. Sayang aja lagu True Life, aduh, terlalu apa sensitif lah ya kalau diputar di sini. Ketua Yunce paling tahu lah itu. Ya wes nomor 2. Kita masih punya lagu-lagu enak nemenin malam Kamis kamu dari Sienna Spyro with Die on This Hill, dan kita mau ingatkan juga di jam 8 malam nanti kita akan kedatangan Project Pop. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Tower Pro 2 saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan di seluruh Indonesia bersama bintang tamu Project Bo. Selamat mendengarkan guys.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga enggak komplit, maaf ya.
0: It's okay. Enggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita ada Bang Odi, ada Bang Ujo sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Yeah.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Tahun. Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah.
0: Udah nikah bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Gitu. Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Ya betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh,
0: betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kakak. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika enggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa kejadian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
1: sekarang
3: pasti,
1: kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Betul. Di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh, iya.
2: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan.
0: Yeah.
2: Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
1: viral duluan ya.
2: Mudah. Gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Edit sendiri.
0: Betul.
1: Upload sendiri.
2: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat
0: birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini jadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal
2: apa?
0: Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
2: Sampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Aku dulu sama parfum on masih ada sih, kita bertiga.
0: Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang
0: gak
1: bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang
1: gak
0: bilang dugem. Iya,
1: bener. Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terutama kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan si yang lagi tajuk ya. Makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam, Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tau lah waktu apa kan.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih, gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya gitu pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau so birthday-nya nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday banyak.
0: Ini buatan sini. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Ya, bener. Oh, menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya. Itu dia makanya.
2: Selamat birthday.
0: Bener, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar benar benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Udah. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun selalu setiap tahun ya.
0: Benar.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak
2: iya, ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat, panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuuu. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
1: tenang,
0: ya.
1: Tenang, tenang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, ya. Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes.
3: Ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Ya, ya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Okay.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi beri kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wishnya ya di 30 tahun ini.

0: Entertainment. Pokoknya 8 ada di situ. Mm-hmm. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
1: Ya. Ayo
0: dong.
1: Seru-seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, yes. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser spesial, Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Yes.
2: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
0: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan, mm-hmm, dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, mm-hmm, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
1: Dan betul, harapannya terdekat,
0: mm-hmm, adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
0: Selamat Birthday.
1: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada ya.
1: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
1: Alright. Terima kasih Project Pop, sukses selalu.
0: Thank you banget.
1: Thank you.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
0: Bye semuanya teman Pro 2.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Yo, Pro 2. Balik lagi masih di Pro 2 FM. Terima kasih kamu yang masih terus setia dengerin Pro 2 FM ya. Setelah tadi kita udah sama-sama mendengarkan musik live chat bersama Project Pop. Wah, salah satu grup legendaris asal Indonesia yang telah menciptakan lagu-lagu yang menghibur, jenaka, lucu. Wah, paket komplit lah ya kalau ngomongin soal Project Pop nomor 2. Mana tambah lagi lagu-lagunya bikin nostalgia. Wah, bagi milenial sih ya. Aduh, bagi Gen Z mungkin sebagian masih apa? Sempat keburu lah prime dari Project Pop nomor 2. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah ditelurkan sama Project Pop dan itu hits di pasaran nomor 2. Oh ya, udah jam 9 malam. Selamat malam dan selamat malam Kamis buat teman-teman berdua ya. Mungkin lagi bermalam Kamisan kemana ini? Yang lagi jalan-jalan di street food UMKM. Ya, kali aja ada yang muterin Pro 2 ya kan. Jadi kita mau ucapin selamat malam ya buat kamu semuanya Pro 2. Lagi bersantai di malam hari atau malam Kamisnya. Dan kita akan ngomongin seputar dunia acting. Ya, as a film or series nomor 2 yang sejatinya selalu ada orang baru gitu yang menjadi aktor maupun aktrisnya nomor 2. Ya udah, nanti habis ini kita akan spill ya topik kita malam hari ini yang pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya peran atau dunia peran, seni peran, acting dan lain sebagainya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Watashi wa star. Stop. Mega.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Baru saya kamu dibawa bernostalgia dengan Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Wah, ini satu lagu yang pernah menjadi Billboard 200 Year and Hot 100 Songs nomor 2 ya. Sudah kita di jam 9 lebih 23 menit atau 9 malam maksud kami. Dan selamat malam yang kesekian kalinya buat Pro 2. Terima kasih memilih Pro 2 FM ya untuk didengarkan bersama keluarga, pacar atau mungkin sendirian. Nah, ngomong-ngomong soal dunia perfilman atau seni peran dan lain sebagainya tuh, ternyata banyak waktu yang dihabiskan oleh aktor aktris untuk mengubah mereka jadi karakter yang diperankan. Kan kita sering menjumpai itu. Misal kalau dalam negeri tuh si siapa? Aduh, lupa lagi. Yang meranin Habibie itu loh. Aduh, kok lupa. Reza Rahadian. Nah, Reza Rahadian kan dituntut untuk memerankan sebagai bapak Habibie, Insinyur Habibie, ya kan? Nah, itu wah kelihatan sekali tuh pendalaman karakternya tuh Pro 2. Dari cara jalannya, kemudian bicaranya, dan masih banyak lagi. Itu masih dalam negeri. Kalau luar negeri, wah, luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana karakter-karakter yang unik. Ya katakanlah Mystic di X-Men gitu ya. Yang diperankan sama Jennifer Lawrence. Nah, ternyata Jennifer Lawrence itu butuh 8 jam untuk dandan biar makin mirip dengan si karakter Mystic nomor 2. Selain karakter Mystic dari Jennifer Lawrence, ada juga karakter Baron Vladimir Harkonnen atau si Stellan Skarsgård. Nah, itu untuk bisa menyerupai dan juga mungkin selesai di make up-nya si Baron dalam karakter Stellan, itu butuh 4 jam, guys. Demi Moore memerankan Elizabeth Sparkle di Rapid Aging ya. Nah, itu hampir samalah Jennifer Lawrence di karakter Mystic, 6 sampai 8 jam dia. Demi Moore. Demi bisa berdandan atau di remake biar semirip Elizabeth Sparkle. Bill Skarsgård dengan peran Count Orlok nomor 2. Nah, itu juga 6 jam, coy. Jadi si Bill Skarsgård ini memang langganan jadi karakter-karakter yang unik ya, dan yang karakter yang membutuhkan make up atau touch up-nya tuh berjam-jam. Nah, kalau kamu yang suka sama film Guardian of the Galaxy, masih ingat sama Gamora yang diperankan sama Zoe Saldana yang si manusia ijo itu. Nah, itu di make up 3 sampai 5 jam, coy. Gokil ya. The Penguin. Karakter The Penguin. Ini kalau enggak salah di The Batman kali ya. Yang diperankan sama si Colin Farrell. Nah, itu butuh waktu 4 jam untuk di touch up biar kayak si The Penguin. Ya gitulah ya. Tingkat kesulitan dalam dunia atau industri perfilman tuh sekompleks itu memang. Nah, jadi pertanyaannya, di luar dari semua karakter yang mungkin teman-teman berdua sudah pernah lihat dalam film atau series, atau karakter-karakter yang ya
tidak juga yang seperti apa apa menjadi apa sih istilahnya tuh make up berjam-jam gitu ya. Ya dalam acting biasa aja juga, wah itu dalam apa mendalami peran dan lain sebagainya kan, meniru gaya bicara, ya itu butuh kemampuan, butuh skill untuk perannya tuh bisa nyampe ke penonton nomor 2 ya. Nah jadi kalau ada yang bilang jadi aktor atau aktris itu mudah, tidak semudah itu juga. Ya mungkin mudah bagi mereka yang udah terbiasa ya. Misal kayak Reza Rahadian dan aktor-aktris ternama lah yang sudah membintangi berbagai film. Nah tapi tentu saja layaknya sutradara atau sang sutradara, beberapa sutradara kan punya tuh aktor atau aktris yang memang sudah menjadi langganan ketika mereka menggarap sebuah proyek film atau series. Katakanlah Joko Anwar. Nah Joko Anwar tuh pokoknya beberapa aktor aktris yang jadi langganan, salah satunya si Morgan. Nah Morgan Oi, dia penyanyi yang sudah membanting setir jadi artis atau jadi aktor gitu nomor 2 ya. Selain Morgan Oi, aktor-aktris yang sering diajak sama si siapa? Si Joko Anwar. Itu aduh yang cewek siapa lagi? Lupa lagi namanya. Pokoknya itulah. Ya berbagai macam nomor 2. Kalau di apa namanya di Hollywood, si Quentin Tarantino, nah dia aktor langganannya Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ya gitu-gitulah. Nah itu juga bukan tanpa alasan. Ya mungkin karena memang mereka suka sama actingnya, memfavoritkan apa skillnya dan lain sebagainya nomor 2. Nah jadi pertanyaannya, misalnya kamu menjadi sutradara, atau gak usah terlalu jauh jadi sutradara dah, sebagai penikmat film atau penonton film, series, kamu punya gak sih aktor atau aktris favorit kamu? Wah, baik dalam negeri maupun luar negeri, boleh kasih tahu aja langsung. Jadi sekali lagi, apakah kamu punya aktor atau aktris favorit? Kalau iya nih, bisa kamu tulis aja langsung di WhatsApp kita 0811 430 0322, atau juga bisa lewat Instagram kita @pro2_gorontalo. Kita tunggu ya.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

Masih dari Studio Pro 2 FM Gorontalo. Masih ada Ibrahim Rian di sini untuk Pro 2. Dan kita masih ngomongin soal kamu punya aktor sama aktris favorit, kira-kira siapa tuh? Oh, aku nih ya, sejauh ini salah satu aktor favorit dalam negeriku itu ada Herjunot Ali. Wah. Entah kenapa ya, saya tuh ketika ngelihat si Herjunot Ali merasa kayak mirip aja gitu. Merasa kayak adik kakak. Aduh, makanya ngefans coy. Agak dilebih-lebihkan ya guys ya. Nah, cuman memang terus terang aktingnya sih bagus ya. Dari zaman Realita Cinta Rock and Roll, terus ke sini ada 5 cm. Nah, makanya saya tuh nunggu-nunggu lagi nih si Herjunot main film apa lagi. Cuman belakangan memang tidak lagi kelihatan tuh dia di dunia apa acting ya. Justru sekarang kelihatannya di dunia DJ. Tapi sih emang udah lama dia nge-DJ Tomorrow 2. Ya, dari kafe ke kafe, bar ke bar gitu lah si Herjunot Ali Tomorrow 2 ya. Jadi kalau dalam negeri aku menjatuhkan pilihan ke Herjunot Ali. Kalau aktris siapa kira-kira ya? Aktris cewek. Ya, aktris mah emang cewek ya. Aktris dalam negeri siapa ya? Maudy Ayunda. Agak underrated memang ya. Ya, saya suka acting dari Maudy di film Perahu Kertas. Wah, kebetulan saya nonton filmnya. Ngomongin ini langsung jadi pengen apa rewatch Perahu Kertas jadinya Tomorrow 2. Itu sih kalau dalam negeri Tomorrow 2 ya. Kalau di luar negeri kira-kira siapa ya? Kalau aktris deh, aktris aku Alexander Beck. Alexander Beck. Elizabeth Lyle. Ah, kok Alexander Beck. Elizabeth Lyle Tomorrow 2. Dia main di series You yang namanya di situ Guinevere Beck. Itu salah satu aktris favoritku, Elizabeth Lyle ya. Kalau aktornya aktor siapa ya? Paling standar Tom Cruise. Aduh, sangat-sangat ini ya, apa namanya, underrated. Yang jelas itu overrated lah. Ya, Tom Cruise, Jackie Chan juga mungkin masuk tuh daftar favorit Jackie Chan. Siapa lagi ya? Oh, iya si ini. Bentar. Kita cari namanya dulu ya. Bentar. Siapa sih? Nah ini Joseph Gordon-Levitt nih sah. Kenapa ya alasan memilih Joseph Gordon-Levitt tuh sebenarnya nggak terlalu fokus sama aktingnya sih, cuman ke filmnya. Jadi film-film yang dia bintangi rata-rata aku suka, dan ya gitulah ya, suka aja suka Joseph Gordon-Levitt. Ya mungkin karena dia juga apa ya, tampilannya kemudian ya dari tampang, wah okay lah. Sebenarnya gak ada alasan jelas kenapa memilih Joseph Gordon-Levitt, cuma memang suka aja dari dia main di 500 Days of Summer, terus di Premium Rush. Wah, itu kedua film yang dibintangi, dua-duanya juga aku suka tuh Tomorrow 2. Itu aja sih. Itu ya. Joseph Gordon-Levitt.
Kalau kamu siapa nih Toro 2? Kalau kamu punya aktor sama aktris favorit, kasih tau Rian sekarang ya. Sampai sebelum nanti di jam 11, jadi masih ada waktu. Di WhatsApp 0811 43 000 000 juga di Instagram @produa_gorontalo.

0: akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar. Boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Udah jam 10 malam lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kita tanya-tanya soal siapa aktor aktris favorit dari teman Pro 2. Kita coba ngecek dulu yang udah ikutan gabung. Siapa tuh ada yang udah gabung di Instagramnya @pro2_gorontalo, ya kan? Oh, ini ada si @yeni.lindawati. Suka Nicola Saputra dong. Oh, siap. Nicola Saputra nih. Makasih kakak Yeni Lindawati. Semoga satu saat bisa ya kalau ketemu mungkin kak Yeni udah ketemu ya. Pokoknya satu saat kak Yeni apa terwujudlah keinginan untuk bisa apapun yang kak Yeni pengenkan ke si siapa si Nicholas ya. Ya kita mau doain bisa ketemu. Ya kali aja kayak ini udah pernah ketemu langsung orangnya kan. Atau bahkan mungkin saudaraan ya kan, kita gak tahu. Oke lah kalau gitu kayak ini sekali lagi terima kasih ya. Yang lain siapa tahu masih ada yang mau ikutan sebelum jam 11 nanti, masih kita tunggu ya. Sekali lagi siapa aktor atau aktris favorit kamu Tomorrow 2. Anyway selamat malam kami buat semuanya. Masih ada lagu-lagu enak untuk kita temanin kamu di jam 10 malam kali ini. Salah satunya dari Bunga Citra Lestari, selalu ada di nadimu.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: lost my mind, lost my purpose. I was blindfolded and searched for what was missing.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas sih.
3: Bebas. Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi.
3: Baru bangun, atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya
2: gak?
3: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
4: jadi kayak
2: buat
4: kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Yaudah, sekarang
3: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

48 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sesuai nyirian tadi, sebelum jam 11 kita udahan untuk topik kita malam hari ini itu punya atau kamu punya aktor atau aktris yang jadi favorit ya. Tadi sudah ada Leni atau Yeni.Lindawati yang bilang Nicola Saputra guys. Aku yakin dan percaya teman-teman dua mungkin juga punya, cuman ya udah disimpan aja lah ya. Kayak nonton filmnya, udah gitu ya. Apa mengidolakan sewajarnya teman-teman dua ya. Ya sudah kalau begitu terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan Produa FM malam hari ini. Tadi kita udah dengar sama-sama juga Project Pop di Music Live Chat. Dan kita udah ngobrol-ngobrol seputar aktor dan juga aktris juga. Jadi sekian dulu ya buat malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Produa. Ibrahim Ren pamit. Tapi tenang, abis ini masih ada jazz music selama kurang lebih sejam. Have a good night, bye.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Echo Anywhere.
1: Tada! Wah, tumpangannya banyak.
2: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
2: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
2: Lapar ya?
1: Mm-mm.
2: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
2: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama
1: Bismillahirrahmanirrahim.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu sudah kembali lagi di RRI Pro 2 Gorontalo nih, tahun Pro 2 setelah kalian tuh selesai mengikuti siaran ya, pertandingan antara Senegal melawan Belgia yang berakhir dramatis nih tahun Pro 2 3-2 atas kemenangan Belgia nih tahun Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi untuk siaran pagi hari ini barengan sama Dodi Paneo. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM Gorontalo.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Oke deh teman-teman video, sudah dipukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca di hari ini. Hari apa nih ya? Hari Kamis. Iya lupa lagi. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan disampaikan sama perakirawati Riri Ardia Febriani. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 2 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

9,4 Radio FM, teman terbaik kamu, Sisi Tipsy. Romansa di SMA nih, tahun kedua ya. Single yang dirilis di tahun 2023, nemenin kita di pukul 7.10 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, teman kedua, sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini nih ya. Selamat pagi teman kedua. Aku mau membahas tentang hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Jadi ini teman kedua diperingati setiap tanggal 2 Juli di Indonesia. Ini adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut. Nah, sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas laut yang mencapai 5,8 juta kilometer, lautan memiliki peran vital sebenarnya kalau kita perhatiin ya, bagi kehidupan, ekonomi, budaya, dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, aku bakal membahas panjang lebar nih teman-teman berdua tentang Hari Kelautan yang diperingati hari ini, Hari Kelautan Nasional namanya ya, teman-teman berdua. Dan sembari menanyakan buat kalian nih teman-teman berdua, pertanyaannya ini semoga seru dan kalian bisa menjawab soal kalau kamu dikasih kesempatan liburan gratis ke suatu laut atau pantai nih teman-teman berdua, yang wisatanya tuh laut ya atau pantai di Indonesia, kamu akan pilih kemana dan kenapa memilih tempat itu? Sekali lagi ya teman-teman berdua, berbicara tentang laut karena Hari Kelautan Nasional diperingati hari ini. Kalau kamu dikasih kesempatan liburan gratis ke satu laut atau pantai di Indonesia, kamu mau kemana dan kenapa pilih tempat itu? Langsung aja kasih jawaban kalian di Instagram kita seperti biasa di @perdua_gorontalo. Atau bisa juga di WhatsApp 0811-43000-222 dan di line telepon 0812-19924. Jangan lupa juga kontak seperti biasa, request lagu favorit kalian di Tanah Perdua. Kita bakal membahas ini sepanjang sepada di pagi hari ini sampai di jam 9 pagi nanti nih teman-teman berdua ya. Aku tungguin respon kalian, jawaban kalian dan juga requestan. Sembari kasih informasi beberapa fakta-fakta menarik nih teman-teman berdua. Mulai dari sejarahnya, apa yang menarik tentang dunia kelautan di Indonesia itu seperti apa. Nanti bakal aku kasih informasinya ke kalian sepanjang pembahasan kita di Sepada pagi hari ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Dog 3 with Over You, ini turn number 2 ya. Ini sebenarnya kalau di tahun 2026 itu aku tuh suka banget dengan penyanyi satu ini nih, turn number 2 ya. Dia sama David Cook memang suaranya tuh maco banget. Lagu-lagunya juga bagus-bagus nih, turn number 2. Salah satunya adalah Over You ini nih. Ingat zaman-zaman kapan ya? SMP deh kalau gak salah ya. Iya bener, SMP. Lagu Doctor itu tuh sebenarnya baru dengerinnya tuh 2007 ya. Dia tuh kalau gak salah ya, Chris Doctor ini adalah salah satu jebolan dari American Idol deh. Kalau gak salah ya. Antara American Idol atau X Factor atau apa ya, lupa waktu itu. Men, ini lagunya keren berdua ya. Nah, kita sekarang ke pembahasan soal Hari Laut Nasional ini nih, turun berdua ya, yang diperingati hari ini di 2 Juli. Kalau ngomongin soal sejarahnya, nih aku coba jelasin ke kalian ya. Itu tuh sudah dimulai sejarah singkatnya ya. Landasan hukumnya tuh peringatan ini ditetapkan resmi melalui keputusan Presiden Kepres nomor 5 tahun 1972. Nah, tujuan awalnya itu untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya sektor laut sebagai ruang hidup dan masa depan bangsa. Walaupun saat ini sebenarnya alasan itu sering dikesampingkan, teman-teman berdua ya. Tahu maksud aku apa. Nah, kenapa sebenarnya muncul pertanyaan, kenapa sebenarnya Laut Indonesia itu sangat penting? Pertama, Laut Indonesia itu, teman-teman berdua, sebagai penyokong ekonomi kita. Karena laut menjadi jalur transportasi utama perdagangan, pariwisata, maritim, dan semua sumber mata pencaharian nelayan, teman-teman berdua ya. Kemarin di Pekan Nasional Petani dan Nelayan nih, teman-teman berdua, hostnya sebagai tuan rumah kita Gorontalo Nasional itu ya, karena Pekan Nasional kan namanya. Tentunya kita sangat berbangga diri, salah satu sumber penghidupan secara umum kebanyakan masyarakat di Gorontalo nih, teman-teman berdua. Ya karena kita bisa dibilang terhitung daerah pesisir juga ya. Pertanian kita ada. Di laut juga kita hidup dari situ. Ya taulah sendiri. Bahkan kita tuh jadi punya ikon wisata yang sudah mulai dikenal masyarakat secara luas di Indonesia nih, teman-teman berdua. Orang-orang dari luar daerah, pokoknya mau dari manapun ya, kalau misalnya datang ke Gorontalo pasti menyempatkan diri untuk mengunjungi Shirley, hiu paus yang sering mangkal di Pantai Botubarani. Ya tau lah sendiri ya, turun berdua. So banyak sekali artis-artis yang jaga datang kamar ke sini pasti mau aku dapetin tuh Shirley. Lagi-lagi laut nih, turun berdua, sebagai penyokong ekonomi kita nih, turun berdua ya. Yang kedua ya itu tadi, otomatis sumber pangan, karena menyediakan komoditas perikanan dan kekayaan hayati melimpah sebagai sumber protein utama masyarakat. Kekayaan hayati. Sama paru-paru dunia juga, karena ekosistem laut dan pesisir seperti kayak mangrove dan juga terumbu karang itu berperan besar menyerap karbon global. Nah, tantangan utama Laut Indonesia saat ini sebenarnya kalau kita lihat seperti yang aku bilang tadi ya, pencemaran limbah pertama. Karena maraknya sampah plastik yang mencemari wilayah perairan dan merusak ekosistem, sama industri pabrik ya, teman-teman berdua. Industri pabrik pertambangan seringkali mencemari laut kita nih, teman-teman berdua. Sayang sekali. Banyak di antaranya itu merupakan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah juga. Kayak gimana ya? Semoga di Hari Kelautan Nasional ini akan sedikit menyadarkan mereka yang memangku kepentingan atau memegang keputusan untuk setidaknya lihat lagi laut kita tuh saat ini tercemari ya.
Dan ada banyak juga di samping itu ada banyak juga ya kayak praktik-praktik ilegal seperti adanya aktivitas illegal fishing dan penangkapan ikan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti kayak racun, potas atau bom air, teman-teman dua ya. Nah, sebenarnya ada cara nyata untuk memperingati Hari Kelautan ini. Pertama, kurangi sampah plastik. Kayak membatasi konsumsi plastik sekali pakai supaya tidak berakhir di lautan. Karena sangat besar hitungan persenannya ini teman-teman dua, sampah plastik yang kita buang saat ini di darat itu akan berakhir di laut nih teman-teman dua. Dan ya tahu sendiri kalau plastik itu akan sangat-sangat sulit untuk terurai dan bahkan memakan waktu ratusan tahun nih teman-teman dua ya. Lihat ada sampah plastik bungkusan mie instan yang berakhir di laut dari tahun sekian, beberapa tahun kemudian sampah tersebut masih ada. Atau penyu-penyu kita yang tanpa sengaja memakan tas plastik karena mereka mengira itu adalah ubur-ubur makanan mereka nih teman-teman berdua ya. Penting juga untuk mengedukasi lingkungan ya teman-teman berdua, kayak menyebarkan kampanye kesadaran lingkungan maritim lewat media sosial dan mendukung produk nelayan lokal. Kayak membeli hasil laut lokal untuk menyokong perekonomian pesisir berkelanjutan tanpa ditawar ya. Karena kebiasaan kita juga di masyarakat itu terjadi secara umum, kalau mau beli belanja bahan-bahan pangan kayak gitu tuh suka nawar ya teman-teman berdua. Ya nawar mungkin masih bisa dimengerti ya, tapi DP tawar itu jangan yang sotalebe yang tidak masuk akal. Nah teman-teman berdua, jadi sebenarnya itu adalah beberapa fakta-fakta menarik. Masih banyak sih sebenarnya yang menjadi fakta-fakta menarik Hari Kelautan Nasional yang menyimpan berbagai fakta menarik dan menegaskan posisi vital Indonesia sebagai epicentrum maritim dunia nih teman-teman berdua. Torang di Indonesia, laut itu besar sekali. Di balik perayaannya setiap tanggal 2 Juli, Hari Nasional ini membawa identitas historis sekaligus potret kekayaan alam Nusantara yang luar biasa nih teman-teman berdua ya. Nanti aku bakal balik lagi, jangan lupa kasih respon kalian. Sekali lagi aku ingetin, di Instagram @perdua_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 atau lain telepon di 0812 15 9024.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Turun berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya su, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

94 Prodo FM, teman terbaik kamu, pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Balik lagi di Prodo FM Gorontalo dan masih bersama dengan Dodi Paneoni, teman kedua. Kita lanjut lagi membahas tentang Hari Kelautan Nasional nih, teman kedua, yang diperingati hari ini tanggal 2 Juli 2026. Itu sudah dari tahun 1972 ya, teman kedua. Cikal bakalnya itu adalah inisiasi dari masa Orde Baru. Jadi ada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972 yang pada akhirnya ditetapkanlah resmi melalui keputusan Presiden ini. Jadi kalau dihitung dari tahun 72 sampai dengan sekarang 2026 sudah berapa tahun ya? Banyaklah pokoknya ya, tahun kedua. Nah, kita mau coba bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung di pagi hari ini di line Instagram. Ada Jerry Soi yang katanya Raja Ampat soalnya cantik banget. Pastinya dong. Labuan Bajo karena katanya indah. Arika 88. Ada dari Farisa Naura 08 katanya Pangandaran karena dekat dari rumah. Oh, ternyata dekat dari rumah. Kalau misalnya dekat dari rumah kayak gitu kayaknya nggak terlalu memakan biaya lebih ya. Tapi bisa senang-senang gitu. Kalau aku sih sebenarnya jujur ya, pribadi tuh pengen banget ke Raja Ampat. Walaupun sebenarnya aku tuh takut sama laut ya. Ngomongin laut tapi diri sendiri tuh takut sama laut. Yang aku takutkan tuh adalah pemandangan bawah laut. Dan ya memang pada dasarnya aku juga gak bisa berenang nih, teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke pantai gitu, ya cuman di sekitar bibir pantainya aja tuh takut banget. Kalau misalnya harus menyeberang naik perahu, naik kapal gitu tuh aku takut banget, teman berdua ya. Bisa sampai keringat dingin akunya. Ada Bex Radio FM, Danau Toba please. Hah? Danau mah danau, laut. Kita lagi bicarain soal laut ya. Bexradio.fm gimana sih? Jadi jawaban kamu sorry enggak masuk. Ini kalau kita lihat dari Farisa Naura terus Jerry Soi dan Arika request lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta bentar. Jagat Rasa. Kita masukin dulu lagunya ya. Lagu kedua. Sama ini ada yang request

Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk berlibur gratis nih, tahun kedua liburan gratis ke laut-laut yang ada di Indonesia nih, tahun kedua, laut atau pantai ya, kalian pilih kemana dan apa alasan kalian memilih tempat itu nih, tahun kedua? Langsung aja kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, sama di lain telepon 0812 19 1924. Untuk saat ini kalian nikmatin aja dulu hasil dua requestan pertama kita, Samuel Cipta Jagat Rasa sama Pamungkas, dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Oke deh, turn video itu dia ya. Untuk hasil requestan kalian di pagi hari ini, dua requestan pertama ada dari Jagat Rasa, Samuel Cipta, sama Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Turn video 2 nemenin kita di pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua yang baru saja bergabung di Prodo FM Gorontalo. Kita akan lanjut lagi membahas tentang Hari Kelautan Nasional yang diperingati hari ini ya. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah singkatnya, kenapa Laut Indonesia itu penting, tantangan utama Laut Indonesia saat ini, dan bagaimana cara memperingati Hari Kelautan saat ini. Nah, ada beberapa fakta-fakta menarik lainnya juga ya tentang Hari Kelautan Nasional yang perlu kamu ketahui nih, Tuan Fredo. Sebenarnya ini tuh sudah diinisiasi sejak era Orde Baru. Jadi peringatan ini resmi lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972, yang mana peringatan pertamanya itu langsung digelar pada tanggal 2 Juli 1972 demi menumbuhkan kembali jiwa bahari bangsa yang mulai memudar karena modernisasi. Yang kedua, sebenarnya ini berbeda dengan Hari Nusantara dan Hari Laut Sedunia ya. Ya iya, kalau